0: jemaro
1: muje monu diubeda lur ano na kede aluja okora obani rida kan mo kabiru kwa emperaro doken aluja oyai
2: aya wanu biri wana madeko burke biye kunaja kurye